Re, ni naspano. Siyang miyak lao, mayal kuwak pech, lao nga manu li kangkel, re kuwak pech. Kung kaya lahatsak, nigis manu li kangkel kuwasak. Kung kaya lahat tenolchi, nigis manu li kangkel kuwak tenolchi. Chimanyan. O gana kuwe, rikende santil o shichan, mayal, y Dios si kuwe, naspano li re. Nasa nyo ora, minkili si kawasere, kana kawak, joga si alchilo li shaman. Majanak engkana runa kaksetana ebe kasu le kataa kuto shikaran sa sa shuev la de Deuteronomio la de Levítico la Reyes aran inge sere ikchak pajan inge cholo chak chan sa kare runi inge tiho bat inge shik aruni inge spano listenamit li kakwa chakonshire nakte suk lish muendrik ini kakwa amanya. Aku dah nak cek salinak tercakra, boleh kena cek untuk ed. Jangan ingklau jenjana kamu risna ku cerumanya. Aku dah nak kong kacik kilo tok sekarang etal saya nak nacali si kokru beda tu kesna cek jual patrimonio intangible cuman karena rana sian, majana kang kundi rosilale katenamit lingkan arus serta nakil. Kita kuaya jel tuh estikla, maresa licia bocenta sekas oklis meteu sekal cicamil maja, abanan lili kesilal mukosa licia bocenta, rupelah lili 1492 sekuanca kesilal, kuanca kekaus, yo cekeli ning kalau cocik angela karang mungke beli komon, toh sas kolom lilo klah pek ngesik cekilo keril cenaus maja. Kau tuh itu harus kau retal kau nak nak kecil di lok laksur kau onco krep di kamar tu saya banyak dia cuci ni ke sih menjadi kamar pilih sul kau tu banyak ni ke sekolah nak aran nak cuan dia kau nak tak tahu aku beri kini kau aku bisa di kau siap cak eblis mama kisahan kau Yesus menjadi saya sekutaki. Wagan kecil bi nak dia keru an nali baku manis. Nkat khasakim nakliqima kanakwe kilao kamain kamangkes kieka banak akwe chakriwilqib akwe nakarautes banyan abanan anan khundre bli namakikwanke nak lao akwe nakasektanakim lao akwe nakamakikwakim banyan utan khundra ilal kauch banak. Chenchan da kuin ka ni nawaku nak ni nawaku. Arang kwan ko kumane shabanan sa hicho lehil na kwan joko biyak sa shkiabli arpa. Abanan kumpat sa shkawa na kyoge chikulung likomon chake bre lak polos at sa shkiabli timre resilan na kwan kepan. Yan.

Kan sekali wiku mana siapa nana ikhla domingo joko cikula kena kuan cakre li resila li aninak barku kuan kecak li kalau li kamigo kawa Victor Javier kuan garan searko kawa Augusto Colto garan sekal sekal sa li shrakik bajali li aninak garan la meta cakore bajal uti Kungke cikli kumon dia ka kungke ba kungke snack bar ke joko chis kamal cikli esilal kawakali tos pa kwa narin des kebal resilal nos va contar la historia se medal jok kebal li resilal i honi mal hochinal stikla hit cikli ani na karin sale kate pal koban abran de rechna rakwale ka honal koye na ko cikli kindish metse ulikutana na kwan sale kaaf lao liralas kahola kachiyak pagomchi kachiyak tolteko sakapulteko isil ot kwanchis kumon ka blahuto ka blahuto sa kalis mes eulikutan na kwan hungutan barki naruna ka ako bresir kinsto albayak dejo animal kochinal na kabanu kopoyanam chiroli ahaure na torwans kubankil leka kristianil malak leka poya namil manyal renak to kuchis kulbas manak kwansut nak kaho li chahel chal chichike chaling kasa kwankos panak kwanak natam sakalish mahela leka kwanjik u tingkang kataw chunutayek kun ikutana na kwan kabla juto kristo al deskibari lehao chinakuy arin kwankin simpaldor kinayin simpano ayin ut nabal chiskumo Abraham Hokam bi sakal sakal komunes khos kaci chak chak chak re li bolos di arina akon ne kawa garlitos pa aran chana chunchu le kaloy